No, no, kaina, hali, hali, hawali, maino. O kama ii, neke kone, maka ona ona aho no hukona. Mai apa kahunahi.